0: G'day, I'm Troy Cassadaly. You're tuned in to Yoongle Radio. Please don't move that dial because there's going to be great music coming right up.
1: Yo, dama de TV, yo tara ina da dao rakka.
2: Nukwa ka prakpa.
1: Tuang kamu lalu bang bang lah, ya.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Ya kangen ya.
2: 1, 2, 3, 4, 5. Bang bang mana?
1: Hello, nengga. Thank you.
2: Tambara lukar pamana 3, 2 o'clock nakal ke. Tol ngal ngal awal tanya na na wit pix ngal lukar na. Yana kal kera berdang ngal cara na dalalak tina na. Berdang ngal ngal win na maya teka. Kau yang ngal ngal berdang. Na utu ngal ngal win na ma. Sawa yo. Kakambara yo. Pero nada, ya era la cámara.
1: ¿Cómo no era más?
2: Ni. A tu vale ya para la teca, cale con la llama la cari. Fuera. Tú le pones cale con la. Hago una para la cara, ya que no vi. No vi, ya no. Ya comió, no vi. Nah, mereka kemasan. Belum kau kangen apa ni?
1: Kau pilih
2: mana? Mana ada tar tar tar tar. Kau punya erana. Ya itu punya. Pak mera. Nih, pak macam apa ni? Jam berkulit. Kau ngapa tahu? Pak macam apa ni? Jam berkulit. Kau orang ni, kau lupa tak nak kemar? Kau ngapa tahu? Tahu. Kau ngapa? Eh, muktera. Saya phone muktera. Bola kau kurang ada phone ngama.
1: Itu lagi mana lah ni kau yang.
2: Ini mana? Ini mana? Nah,
1: nah. Mawangan.
2: Mawangan ada lo. Bro, ma. Paman anak perlu school. Paman school belakang jabam. School anak perlu leh. Benista, macam ni harap tu nak beli shop tu lah. Kula, benda kuni wanga, malu. Anak pengen ni benda lain tu lah. Unyi nak perlu ngat tulung shop, taran awal. Aku unyi nak perlu taran awal lah. Kedua lah nyuwek kodin gang lah, kadal cina. Mulang mulang start, nengen tiang ngapalang unyi education center na, adult education center na, tiang unyi lah. 1, 2, 3, kadual na lele, pun sa namrintara ora, na bale kam child care center na ngay tayong abla, unni na napungwa ng namrintara aram yun na gold malay.
1: Eh,
2: pam tanguni na yun, ano kadual ng yun? Na yun? Workshop kadual na bale yun, nursery unni na napungwa ako technical school ako. Paling yang pun post primary orang ko, unyer 10 ko, iya 10 ko kalau pun ko na, unyer school, post primary orang lelakanya. Ada menunggu yang orang, ambil wang kalau pun na, angun dia wang anak pun ko kalau dia orang education center ngatil ko. Angun dia ingat orang ngatil yang school ada orang la, na 15, na milenya. 16 million yang ada, berada. Pada yang lima hari dia nak kuam work experience ko literacy jama. Taruk dia orang taruk orang hati ni jama. Literacy center ngora. Unyak ngati lewat first pun dia jama ngora. Yo, kalau kena perlu le tak kerja paman.
1: Agar aja tem.
2: Kalau kena perlu le finish cak macam shop li. Rupiah ada berjam ada penunya. Aku, mana baru?
1: Nalen.
2: Tuan lah, urulena. Muda kali tu, ni? Ipa lah, ni macam ni. Ipa lah, hmm. Kalau yang baru lah, panik ni yang baru tangan kita kahana. Berunga lah pun beriyo.
1: Nih.
2: Boleh kerja. Panik ni juga na, ada kulit juga na, ada pentingnya kah.
1: Wah.
2: Kata lepas mana baru drink, kabur.
1: Abu.
2: Lau enam bulan, wang kan? Macam mana bulan? Minyak teh kalau, tiedänkö tulla mun tykästi vekaro. Tänkä tulenka tekaro.
1: Mhm.
2: Tällö pandpa pu meli julmanya. Rikauko binural. Balanyala. Rangi pu tekaro mil minyana julmanya. Mhm.
1: Mhm.
2: Ali de ngana pungu kayul. Kalani ni.
1: Baffle na
2: kala na ngulida nya kala na ngala punya kala na ngula tuna mena hatiu nya kala yo anu mara ber kala rang ngula nya orange pana ma pa ya ni tinya ba nya bro ko tuna wi ka ru ku mix ba na ru le na bena le ni ko na nya aku pa le ni mat nya ni na kai ba da na kula bela lumur nana bela lumur nana lumur lumur nana pukul nana ngar kula nana nana ni nana nana kuya nana nana yurup mana pala nit la nama mana bulu nana nana nit dari mana kulungi nana pala nana nana nana unu nana nit la pin nana nana ya aku nana pi rangi ngura pala ngura ya mungkin ma
3: iya
2: apa itu yang ibu rumja apa ni nana betul betul ukan nana lebih bamal ya mara enya nana pala nana ukan nana Rango ya be panik le chola. Kana le friends ko ikana.
1: Wow.